Arti mang udenasan baka udenasani. Ya well, udena nga musik, udena nga alasan ni sama yere na papaka na background musik musik. Ya musik de, ay kong. Ya well, enu follow kama dis nagi ala, ala, fiarisma. Ya no? En amai ko ara, wan sa fasan de dok, sa bitok, es ifas reken, and then silicon, and then ala de sorsan lati ay kong, oktu, nou, passie. 100%. Even kijken hoe we dit gaan doen allemaal. En ja, hallo, hallo, hallo. Daar gaat-ie. Utanteki.